0: SMS, telepon, tra berhenti-berhenti. Bagaimana ini? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo? Mutia? Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
1: Rama, aduh, halo. Ji Rama, padahal saya sudah bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
0: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
1: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama, halo, halo.
2: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang, itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Asi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali nih rasanya saya Rida bisa kembali hadir teman Pro 2 dalam program Obrolan Pro 2 yang merupakan ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi inspiratif, edukatif, sekaligus membangun semangat untuk terus berkarya dan juga berprestasi. Nah, teman Pro 2 seperti flyer kita yang sudah beredar di media sosial kita ya, baik itu RRI Seruwi maupun RRI Pro 2 Seruwi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik teman Pro 2, yaitu ada Kapolda Cup, wadah pembinaan atlet dan peningkatan prestasi bola voli indoor dan juga pantai. Teman Pro 2, kejuaraan ini bukan sekedar ajang kompetisi ya, tetapi juga menjadi sarana pembinaan atlet, pencarian bibit-bibit unggul, sekaligus mendorong lahirnya prestasi olahraga bola voli, baik itu indoor maupun voli pantai. Untuk mengulasnya, teman Pro 2 sudah hadir nih bersama saya di studio Pro 2 Seruwi siang hari ini. Ada Bapak selaku koordinator atau pelatih bola voli indoor, ada AKP Murdiono. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Kak Rida.
0: Gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, kita dalam keadaan baik dan sehat.
0: Baik. Nah, selanjutnya teman Pro 2 ada pelatih bola voli pantai, ada Bapak Suryanto Yesina SPT. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang.
0: Apa kabarnya nih Bapak?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, ya. Dua-duanya kabar baik. Teman Pro 2, seharusnya kita punya tiga narasumber ya. Ada Kak Franklin juga selaku atlet, tapi mungkin lagi dalam perjalanan. Jadi sembari menanti kita ngobrol dulu nih sama pelatihnya teman Pro 2. Nah, pada sesi yang pertama kali ini teman Pro 2, kita akan membahas mengenai tujuan penyelenggaraan Kapolda Cup serta perannya dalam pembinaan atlet bola voli. Untuk sesi yang pertama ini teman Pro 2, pertanyaannya akan saya tujukan kepada pelatih voli indoor dan juga pantai. Kita mulai dulu ya dari cerita-cerita teman Pro 2 tentang Kapolda Cup tahun ini. Kalau menurut Bapak nih berdua sebagai pelatih, bagaimana melihat pelaksanaan turnamen ini dan perannya dalam perkembangan olahraga bola voli di daerah? Boleh dari Bapak Murdiono dulu?
1: Baik, terima kasih Kak Rido. Kami bisa menjelaskan ya, pertama-tama kami sangat mengapresiasi kejuaraan bola voli Kapolda Cup ini. Atas terengganya Kapolda Cup ini tentunya sangat bermanfaat untuk perkembangan bola voli di Kepulauan Yapen.
0: Oke.
1: Ditambahkan dari mungkin boleh Pasir, silakan Pasir.
0: Boleh Pasir, silakan.
2: Iya, terima kasih buat kesempatannya. Ajang Kapolda Cup ini merupakan ya satu program yang luar biasa yang dilaksanakan, dan ini memang hampir setiap tahun dilaksanakan, namun beberapa tahun ini agak terkendala dan baru dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Dan memang ini yang sangat kita harapkan, karena dengan adanya ajang Kapolda Cup ini ya bisa memacu perkembangan olahraga bola voli di setiap daerah.
0: Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa yang membuat voli indoor dan juga voli pantai ini penting untuk terus dikembangkan dan juga mendapatkan ruang kompetisi sebagai Kapolda Cup?
2: Ya, kalau menurut saya ini memang satu ajang yang memang harus dilaksanakan, karena kita melihat bahwa potensi-potensi atlet kita di Papua ini memang sangat luar biasa. Dan memang penggelaran ini harus dilaksanakan ya, supaya memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi anak-anak muda kita, terutama kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Kita punya potensi yang luar biasa, sehingga lewat ajang Kapolda Cup ini bisa memacu anak-anak muda ini untuk tidak mengarah ke hal-hal yang lain, tapi bisa memusatkan perhatiannya untuk meraih prestasi di bidang olahraga ini.
0: Kalau dari Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri ini sudah event yang berapa? Yang keberapa yang sudah diikuti?
1: Kalau kita sudah yang kemarin ini entah yang ke-5 kayaknya.
0: Yang kelima ya Pak ya?
1: Terakhir di pihak sebelumnya kita di Jayapura. Di event yang sama, indoor sama voli pasir. Jadi tim dari Kepulauan Yapen tetap selalu mengambil bagian, kemudian hasilnya pun juga sangat membedakan, karena atlet-atlet dari Yapen tetap bisa bersaing dengan kabupaten lain. Kita di tahun 2019 kita juga berhasil masuk di perdelapan perempat final.
0: Wow. Ya,
1: di situ kita bisa melihat atlet kita ternyata juga punya potensi yang baik.
0: Yang baik sekali ya Bapak ya. Oke, seberapa besar nih pengaruh ajang seperti Kapolda Cup bagi pembinaan atlet-atlet ini Bapak? Mungkin khususnya di Kabupaten Kepulauan Nepean sendiri?

0: Ya, kalau di Kepulauan Yapen, ya apa? Untuk pembinaan ini yang kami masih sangat mengharapkan. Mm-hmm. Ya, campur tangan dari pemerintah. Kita butuhkan sekali. Mm-hmm. Ya, saya lihat karena kita dengan sarana yang terbatas, tapi kita Yapen masih bisa turut mengambil bagian. Mm-hmm. Ya, saya contohkan kemarin, kalau untuk Voli Pantai ini baru yang ajang kedua. Voli Pantai, dan pertama kali saya bawa Voli Pantai itu dua putri yang saya bawa, dua putri. Mm-hmm. Yang putranya sampai ke delapan besar karena temannya cedera sehingga mereka kandas di delapan besar. Okay. Padahal mereka punya ya luar biasa, menunjukkan permainan semangat yang luar biasa. Mm-hmm. Namun karena cedera akhirnya sampai di situ. Tetapi yang putri sampai masuk empat besar. Ya, sampai saya semifinal.
1: Itu untuk tahun ini ya, Bapak?
0: Di empat tahun yang lalu.
1: Empat tahun yang lalu.
0: Ya, baru tahun ini kita bawa lagi. Hanya sayangnya saya sangat menyayangkan karena kemarin di kejuaraan Kapolda Cup di Biak ini hanya dilaksanakan bagi pertandingan putra saja, sedangkan putri tidak dilaksanakan. Sedangkan kami Yapen, saya sebagai pelatih sudah menyiapkan juga atlet putri. Ya, namun kemarin di atlet putra kemarin, ya kita juga berhasil masuk sampai di delapan besar. Namun, ya dengan keterbatasan, ya. Namun saya sedikit bangga karena salah satu pemain saya usianya 13 tahun kan. Wow. Usianya 13 tahun sedangkan lawannya berusia 19 tahun. Ya, tetapi dia terpilih sebagai pemain terbaik ya atas nama Paulus Sulaiman Aninam.
1: Okay.
0: Dan mereka tim Voli Pantai ini masuk juga ke dijaring sebagai tim persiapan prapon.
1: Prapon ya, Bapak. Oke, okay, keren sekali nih. Kalau untuk voli ini apakah ada batasan usia, Bapak?
0: Ya, Kapolda untuk Kapolda Cup kemarin itu kan kita batasan usia 19 tahun.
1: 19 tahun.
0: Dan dua pemain senior 22 tahun.
1: Oke. Keren sekali.
2: Boleh kami tambahkan?
1: Boleh, silakan Bapak.
2: Jadi di event kemarin Kapolda Cup itu ada atlet kita dari Yapen juga terpilih sebanyak 3 orang untuk

0: mengikuti persiapan prapon. Jadi ini
1: ada 5 semua.
0: Semuanya akhirnya 5 ditambah dengan voli pasir. Nah, ini menjadi motivasi dan kebanggaan tersendiri untuk atlet Kepulauan Yapen, dan tentunya menambah motivasi untuk adik-adik

0: lain yang hobi bermain volley demikian.
1: Oke, jadi seperti itu ya teman Pro 2. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, melihat adanya ajang Kapolda Cup ini, Bapak melihat tidak adanya peluang untuk menemukan bibit-bibit atlet muda di Kepulauan Yapen terkhususnya?
2: Saya sangat optimis.
1: Iya.
2: Yapen mempunyai potensi yang luar biasa.
1: Uh-huh.
2: Ya, jadi harapan saya ke depan dengan besarnya potensi anak-anak Yapen ini,
1: uh-huh.
2: ya karena saya lihat di daerah-daerah lain seperti Kepulauan Eribiak di Kabupaten Jayapura itu banyak anak-anak Yapen yang bermain di sana. Kenapa mereka bermain di sana? Karena di daerah kurang diperhatikan.
1: Okay.
2: Jadi saya sangat berharap pemerintah daerah, ya mungkin kita ini kekurangan fasilitas saja. Tapi masalah potensi atlet di Pulau Yapen itu, ya saya kira ini Yapen ini gudang atlet, bukan cuma voli pantai, mungkin di bidang olahraga lain. Tapi kalau di bidang bola voli, Yapen ini ya mungkin penggemar terbanyak kedua selain bola kaki. Ya kita punya potensi banyak, tapi itu dengan keterbatasan. Ya seperti itu.
1: Oke, mungkin ada tambahan dari Bapak Murdiana?
0: Iya, ini memang seperti yang disampaikan Pak Sur, ya dengan segala keterbatasan kita masih bisa berpartisipasi. Memang kalau dilihat real di lapangan, kita bisa melihat di setiap kampung itu pasti ada lapangan bola voli.
1: Iya benar,
0: pasti jadi, ada. Nah, itu menunjukkan bahwa bola voli ini sangat dicintai masyarakat. Jadi biar dari kalangan anak-anak, bapak-bapaknya, ibu-ibu, semua di lapangan bola voli.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan dengan event yang terselenggara di pihak kemarin Kapolda Cup ini menambah apa motivasi, kemudian ada atensi dari KONI Kepulauan Yapen.
1: Oke, jadi ini mungkin bisa menjadi catatan untuk pemerintah daerah agar lebih memperhatikan atlet-atlet yang ada di Kepulauan Yapen ya, Bapak ya. Oke, untuk persiapan timnya sendiri nih, kita berbicara mengenai persiapan tim nih Bapak. Bagaimana proses Bapak memilih dan juga menentukan atlet yang tampil di Kapolda Cup? Mungkin dilihat dari apanya begitu? Silakan.
0: Baik, jadi persiapan kami kemarin memang kami sudah koordinasi dengan bidang pembinaan usia dini. Jadi Pak Simayla, kemarin kami koordinasi dengan beliau yang menyiapkan atlet-atlet itu. Jadi kami dengan keterbatasan waktu, kemudian dengan minimnya persiapan, ya kurang lebih persiapan kami hampir 2 bulan. Jadi TC kami karena keterbatasan semuanya, ya kami persingkat. Jadi TC kita persiapan yang ini cuma 1 minggu. Cuman hasil yang kita capai ya sangat membanggakan. Itu jadi catatan tersendiri untuk buat kami di Kepulauan Yapen, khususnya pembinaan cabang bola voli di Serui.
1: Oke, kalau dari Bapak Sur sendiri bagaimana nih dalam proses memilihnya? Dilihat

0: dari apanya nih Bapak?
1: Ya, saya kemarin memang dalam proses pemilihan atlet kemarin karena informasi kejuaraan voli pantai ini, kejuaraan Kapolda Cup ini kan kemarin tertunda-tertunda. Sehingga hampir ya pertama diundur lagi. Jadi dalam proses pemilihan itu saya juga mendadak, dalam arti atletnya sudah memang siapkan, hanya dalam proses pelatihan itu, dalam proses 2 bulan itu kami kewalahan juga karena harus mencari pasir, menyesuaikan dengan ya terpaksa atlet yang sudah ada bermainnya memang sudah paham memang dengan bola voli, hanya kami poli sedikit karena aturan-aturan di voli pasir dengan voli pantai dengan indoor itu beda. Namun saya sangat apresiasi kepada kedua atlet, mereka cepat memahami sehingga pada saat kejuaraan kemarin di Biak mereka tidak kaku lagi. Ya hanya mungkin karena kita kalau waktu persiapan kita yang terlalu mepet ya, tapi semangat juang daripada kedua atlet ini luar biasa. Dan mereka terpilih ke Prapon karena ada potensi besar sama mereka. Jadi dari tim seleksi mereka katakan bahwa Yapen ini punya potensi sehingga kedua atlet ini harus masuk ke Prapon. Ya, jadi memang sangat terbatas sekali ya. Kami tinggalnya di Manawi, tapi kami harus latihan di Armaria.
0: Wah, jauh ya, Bapak ya.
1: Harusnya. Ya. Dan itu pun satu minggu hanya dua kali ya. Kami teknik-tekniknya kami latihan di indoor, tetapi fisiknya kami harus turun ke pantai. Tapi saya luar biasa ya. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa kami punya potensi.
0: Ya.
1: Punya harapan ke depan untuk pasti anak-anak Yapen pasti bisa.
0: Anak-anak Yapen pasti bisa. Nah, menjelang pertandingan kemarin nih, Pak Suryanto dan juga Pak Murdiono, seperti apa program pelatihan yang diberikan kepada para atlet? Mungkin ada dari latihan fisik atau bagaimana? Silakan.
1: Ya, kalau saya mendahului dari voli pasir sendiri, jelas saya awali dengan fisik. Fisik, terus ya hanya mungkin kita kurangnya dari ya istilahnya kita kan harus ada supan apa makanan yang harus menunjang mereka, namun dengan keterbatasan yang luar biasa. Ya, namun ya bisa istilahnya kita bisa jalan dengan baik lah.
0: Oke, ya. Di tengah keterbatasan ya Bapak ya.
1: Segala keterbatasan.
0: Kalau latihan fisiknya tuh seperti apa tuh Bapak?
1: Ya jelas ya dasar-dasar di ini kan kita menguji ketahanan, kecepatan, ya. Sit up, push up dan itu pasti sudah harus kita laksanakan.
0: Ya,
1: lari, ya jogging, nah, itu sudah merupakan dasar-dasar ya.
0: Itu
1: kita plus deh. Beda dengan indoor juga berbeda.
0: Ya.
1: Karena kita di pasir bermain di bawah terik matahari, di bawah hujan, otomatis harus membutuhkan fisik yang kuat. Ya. Kalau indoor nanti di.
0: Kalau indoor sendiri bagaimana nih Bapak Mardiano?
2: Siap. Indoor pun kurang lebih sama. Persiapan kita yang pertama pasti yang kita siapkan fisik. Karena fisik ini menjadi modal utama setiap atlet. Untuk indoor ini karena beda dengan pasir. Karena kalau pasir cuman 2 pemain, kalau di indoor kan 6 pemain. Jadi kita selain fisik kemudian mental, kemudian teknik itu juga nggak kalah pentingnya. Kemudian kerjasama tim ini yang karena perlu kerjasama setiap pertandingan.

0: ada perbedaan. Karena perbedaannya di kalau fisik sih mungkin sama, tapi kalau di aturan pertandingan ada berbeda. Ya, kalau di indoor kan tadi sudah sampaikan 6 orang. Kalau kita di pantai cuma ada 2 orang. Ya, jadi teknik apa aturan-aturan di voli pasir dia memang berbeda dengan di indoor. Sehingga kita sebagai pelatih harus menerapkan kepada mereka sesuai dengan bidangnya, voli pasir atau voli pasir seperti apa atau voli indoor seperti apa. Jadi ada perbedaan.
1: Oke. Dari Pak Muriana ada tambahan? Ya,
2: sementara untuk indoor ini kan kita sudah memasuki era perkembangan yang sangat pesat. Jadi di Pulau Poli ini ada voli modern. Jadi di sana sudah masing-masing pemain punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada setter, ada out hitter, kemudian opposite. Jadi mereka middle blocker. Jadi mereka punya peran masing-masing. Di situ sebenarnya lebih ada libero, kemudian lebih memudahkan di voli modern ini karena masing-masing pemain sudah punya, sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya saat menyerang, saat bola sulit, saat bertahan. Jadi mereka sebenarnya sudah kalau memahami lebih mudah daripada voli yang kita masih jadul dulu. Jadi kita harus harus apa ya, menguasai semua. Kalau ini kita sudah dibagi tugasnya masing-masing. Jadi lebih memudahkan untuk menyerang, bertahan. Demikian.
1: Jadi masing-masing udah ada tugasnya, jadi nggak berat gitu ya Bapak ya. Nah, dalam perjalanan membina atlet nih, Pak Murdiano dan juga Pak Suryanto, ini kan tentunya membutuhkan banyak sekali dukungan ya. Bagaimana nih peran kepolisian sendiri, pemerintah daerah, komunitas olahraga, klub atau bahkan masyarakat dalam membantu perkembangan bola voli?
2: Baik, terima kasih. Dukungan selama ini yang sudah kita rasakan ya dari Polda Papua, karena selaku pembina olahraga cabang bola voli sudah sangat bagus karena sudah secara rutin mengadakan kejuaraan Kapolda Cup. Kemudian di tingkat kabupaten, Polres pun juga sudah selalu mengadakan pertandingan kejuaraan Kapolres Cup. Kemudian dari pemerintah juga di event 17 Agustus, kadang ulang tahun kabupaten, mereka juga menyelenggarakan event-event yang sama. Nah, di KONI sendiri ya mungkin ini menjadi catatan tersendiri. Kami berharap pemerintah daerah dengan KONI bersinergi, mungkin bisa menyiapkan GOR. Karena ini sangat-sangat kita harapkan untuk event-event yang terselenggara karena di GOR. Sementara kita latihan di tempat terbuka, otomatis sangat berpengaruh di saat kita main di dalam GOR.
1: Oke, jadi beda gitu ya Bapak ya. Oke, ini catatan lagi nih. Kalau dari Pak Suryanto sendiri mungkin ada tambahan, silahkan.
0: Ya, voli pantai ini apa memang potensinya luar biasa, dalam arti dia sampai ke ada ajang ke selain, memang di daerah memang belum dilaksanakan, tapi di tingkat provinsi ya seperti Kapolda Cup itu tetap terselenggara setiap event kejuaraan itu pasti. Selain indoor jalan, pasti ada pantainya juga akan jalan. Nah, jadi kendala terbesar kami itu di setiap daerah ini masih jarang punya lapangan voli pantai. Jadi kita masih latihan di alam terbuka. Ya, kalau macam seperti kemarin di Biak kan ya sudah lumayan. Jadi saya sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah, kepada KONI, kepada semua pihak terkait, mari kita sama-sama memikirkan, dalam arti bahwa kita anak-anak yatim ini punya potensi, tapi kalau kita tidak dilengkapi dengan sarana, contohnya voli pantai tidak dilengkapi dengan lapangan, bagaimana kita mau berkembang? Jelas kalau dengan adanya lapangan kan kita bisa terfokus latihan di sana, dan itu juga kan bisa secara tidak langsung membuat animo anak-anak muda ini, ini karena ini olahraga voli pantai ini di Apen baru belum terkait seperti indoor. Ya, kita baru memperkenalkan, namun baru

0: dua kali ikut kejuaraan kita sudah bisa lihat hasilnya. Dan ini juga kan istilahnya dia olahraga wisata juga, selain itu kan biasa diminati oleh orang turis yang datang. Kalau ada fasilitas di sini kan mereka juga bisa. Jadi saya harapkan kepada pemerintah daerah mungkin kita bisa difasilitasi selain gor, tetapi kita juga punya lapangan voli pantai. Ya ini saya rasa kita masa Yapen di daerah pesisir, dalam arti kita kepulauan, orang gunung bisa bikin lapangan voli pantai, kita orang pantai tidak bisa bikin.
1: Nah ini ini yang menjadi harus perhatian ya Bapak ya. Okay. Sebagai pelatih nih tentunya pasti ada tantangannya nih Bapak. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang biasanya dihadapi ketika mempersiapkan atlet untuk mengikuti kompetisi seperti Kapolda Cup ini contohnya?
0: Tantangannya ya kita minim fasilitas.
1: Minim fasilitas.
0: Bola saja kita latihan pakai bola indoor. Ya, nanti di sana baru kita menyesuaikan dengan. Ya, jadi kita minim fasilitas. Kita punya semangat yang luar biasa, tapi tadi kembali kepada keterbatasan fasilitas kita. Ya, setidaknya ya selain ini mungkin pemerintah daerah bisa juga memperhatikan itu.
1: Harus diperhatikan. Semoga saja pemerintah daerah sedang mendengarkan atau bahkan menonton siaran kita siang hari ini. Oke, kalau dari Pak Murdiono sendiri gimana Bapak?
2: Tantangannya sama sebenarnya kalau yang kita hadapi di Yapen ini. Dari tahun ke tahun, saya sudah dari 93 ya.
1: Cukup lama ya Bapak ya. Jungkir
2: balik dengan bola voli ini. Ya, faktanya seperti ini. Selalu apa? Kekurangan-kekurangan itu ada, cuman ya hanya semangat yang bisa menutup itu semua. Tapi itu bukan menjadi istilahnya walaupun kendala, tapi kita tidak jadikan kendala, jadikan pemicu semangat kita. Okay. Dengan keterbatasan kita tetap berbuat banyak untuk Kabupaten Kepulauan Yapen ini.
1: Okay. Di tengah keterbatasan kita harus tetap bersinar gitu ya Bapak ya. Harus tetap menyala kayak ini dong bilang. Okay, sebelum kita break nih Bapak, apa nih harapan Bapak terhadap keberlanjutan Kapolda Cup ini dan juga perkembangan prestasi bola voli di Papua Papua Barat ke depannya? Silakan.
0: Ya, kalau saya harapan saya harus tetap dilaksanakan. Karena ini merupakan satu kesempatan bagi anak-anak muda, bagi anak-anak adik anak-anak kita yang punya prestasi ke depan. Ya, karena dengan ajang ini kan kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak kita dan bisa apa bila prestasi mereka itu bisa ditunjukkan di sana. Ya, karena nanti persiapan selain Kapolda Cup juga rencana nanti akan digelar ke Jurnas di Papua juga, di Biak nanti. Jadi harapan saya Kapolda Cup ini harus terus bergulir. Ya, selain Kapolda Cup ya kita di daerah juga harus juga ada kompetisi gitu. Ya, jadi dari kompetisi daerah di kabupaten masing-masing kan kita ikut lagi di kejuaraan. Kalau Kapolda Cup dia bergulir terus kan ini ya luar biasa, bisa menciptakan atlet-atlet yang luar biasa untuk mewakili provinsi ke ajang yang lebih tinggi lagi, ya ke kejuaraan mungkin nanti ada persiapan prapon, kepon, ya kita juga bisa, Papua juga bisa menyumbang. Jadi selain kita mungkin Yapen juga bisa seperti kemarin ada Pasir kita punya 2 atlet, Indoor kita punya 3 atlet, yang mudah-mudahan mereka juga mendapat kesempatan untuk membela Papua nanti di PON. Ya, seperti itu.
1: Oke, jadi kita tidak kekurangan orang ya sebenarnya tidak, Bapak. Kita hanya kekurangan fasilitas saja. Jadi mungkin nanti untuk pemerintah mungkin bisa diselipkan itu lomba-lomba di setiap 17 Agustus mungkin ya. Oke, kalau dari Bapak Murdiono sendiri bagaimana?
2: Ya, harapan kami tentunya Kapolda Cup ini menjadi agenda rutin tiap tahun diselenggarakan secara rutin, kemudian penyelenggaranya juga untuk kemarin U19 mungkin ke depan bisa ditambahkan, mungkin bisa U17, jadi semakin menambah motivasi adik-adik yang di daerah untuk lebih giat bermain dan berlatih bola voli.
1: Oke. Okay. Nah, teman Pradua, menarik sekali nih penjelasan dari kedua narasumber saya. Jadi kita bisa nyimpulin nih teman Pradua bahwa Kapolda Cup ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembinaan atlet secara berkelanjutan. Tetap bersama kami teman Pradua, kita akan break dulu sejenak untuk ditetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: I'm daddy dope.
1: Macam enak sekali tuh.
2: Ini saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk apa tuh?
2: Milk ban.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
2: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
2: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
2: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
2: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
2: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Kita masih di obrolan Pro 2, teman Pro 2 dengan kedua narasumber saya, ada AKP Murdiono dan juga Bapak Suryanto selaku pelatih voli indoor dan juga pantai. Nah, karena Kakak Franklin kayaknya hari ini enggak datang ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa, mungkin di lain kesempatan nanti bisa ngobrol sama Kak Franklin. Kita lanjut nih ngobrol sama kedua narasumber saya ya teman Pro 2. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi penyelenggaraan Kapolda Cup serta harapan terhadap pembinaan atlet bola voli di masa mendatang. Nah, Pak Murdiono dan juga Pak Suryanto nih, setelah seluruh rangkaian Kapolda Cup selesai, bagaimana nih evaluasi Bapak sebagai pelatih terhadap pelaksanaan tahun ini, terutama dari sisi pertandingan dan juga perkembangan atlet? Silakan.
1: Kalau dari saya, mungkin di harapan kami ke depan supaya untuk Kapolda Cup nanti apabila terselenggara supaya benar-benar selektif, menjalankan semua aturan yang sudah dikeluarkan, sehingga tidak merugikan kabupaten lain, ya, merugikan atlet, ya. Karena dari hasil pemantauan kami di Kapolda Cup kemarin, itu masih terjadi istilahnya kecurangan-kecurangan.
0: Wah, ya. Sangat disayangkan ya Bapak.
1: Iya, memang sangat disayangkan, namun tidak terlalu fatal. Terus juga kalau memang mau meningkatkan potensi dari Papua, dari kabupaten-kabupaten yang ada di tanah Papua ini, kalau boleh murni pemain-pemainnya dari tanah Papua lah.
0: Oke.
1: Gitu. Entah itu dia pendatang ataupun yang ini, yang penting sudah berdiam di tanah Papua. Jadi jangan pada mau ajang kegiatan ini kita bawa atlet dari luar datang. Itu kan sangat disayangkan. Menutup kesempatan bagi anak-anak kita, bagi atlet kita untuk, ya, jadi mereka berikan kesempatan sepenuhnya lah untuk anak-anak kita di Papua. Seperti itu. Karena kemarin kami lihat masih ada, ya, walaupun dia datangnya dikatakan, tapi kalau kami lihat di situ kan bahwa banyak pendapat-pendapat bahwa itu baru datang 1 bulan, baru datang 2 bulan. Setidaknya kan dalam aturan 6 bulan sudah berada di tanah Papua, bulan kan. Ya, dalam aturan. Tapi kan kemarin masih terjadi kecurangan. Jadi menurut kami harus di Kapolda Cup yang berikutnya lebih selektif lagi. Ya, supaya tidak merugikan anak-anak kita. Berikan kesempatan sepenuhnya buat anak-anak kita yang ada di tanah Papua lah.
0: Mereka memiliki potensi ya Bapak, jadi harus diberikan kesempatan gitu.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Ya, mungkin itu ya dari saya yang saya amati selama kegiatan Kapolda Cup kemarin. Kalau dari sisi lain semuanya sudah oke, okay, mantap. Ya. Panitianya sudah luar biasa. Ya. Terus dari sisi lain lagi, mungkin selain atlet, pelatih, satu hal yang penting yang harus kita perhatikan yaitu perwasitan.
0: Perwasitan.
1: Ya, kami tim kami di Papua sangat kritis dalam tim perwasitan. Ya, walaupun kemarin dalam pertandingan ada sedikit ya terjadi, tapi tidak fatal, tidak fatal seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, masih bisa terselesaikan. Ya, Jadi mungkin kualitas wasit dalam arti ini harus ditingkatkan. Jadi kita wasit-wasit daerah juga harus di ada pembinaan di daerah juga. Jadi harapan saya nanti ke depan di setiap daerah juga kursus perwasitan itu harus dilaksanakan. Baik, bukan cuma ya pelatih saja, tapi perwasitan juga. Ya. Jadi kita kemarin di Kapolda Kap kemarin tuh wasitnya terbatas sekali. Di indoor sendiri saya juga sebagai pelatih tapi harus turun jadi wasit. Karena saya memang wasit nasional. Jadi selain di Yapen saya selain sebagai pelatih voli pantai tapi saya juga adalah wasit. Voli pantai untuk Papua. Jadi lisensi saya wasit nasional. Jadi saya berharap nanti ke depan Yapen juga bukan hanya saya sendiri tapi ada teman-teman juga yang kita berbicara mereka. Ya, tentunya juga membutuhkan biaya. Kita harus keluar bawa mereka, kirim mereka untuk ikut kursus di luar. Seperti itu. Jadi itu. Jadi selain dari persyaratan pemain yang sudah ditentukan oleh panitia, tetapi juga di sisi lain di ajang Kapolda kemarin yang merupakan evaluasi adalah perwasitannya harus bagus supaya pertandingannya jalan wasit tidak wasit harus netral.
2: Iya, tidak berat
1: ya,
2: sebelah.
1: Tidak ya, berat sebelah ke kabupaten ini, kabupaten ini ya tidak. Harus netral supaya profesional wasitnya. Mungkin itu harapan saya.
2: Oke, terima kasih Bapak Suryanto. Kalau dari Bapak Murdiana sendiri bagaimana?
3: Untuk saya sendiri, pelaksanaan Kapolda tahun ini sudah sangat baik sebenarnya. Kemudian untuk kualitas pertandingan sangat ketat. Seperti dikatakan Pak Suryanto tadi, kita seharusnya lebih mengedepankan atau memaksimalkan atlet-atlet kita yang di daerah. Jangan kita berharap jangan ada daerah lain yang ngebon ya dulu bahasanya kalau datang ke pemain dari luar untuk memperkuat daerahnya. Ini kan menutup kesempatan anak-anak kita khususnya di Papua. Kalau kita seperti regulasinya harus minimal domisilinya 6 bulan ya harus ditaati. Jangan begitu ada event kita datangkan dari luar. Itu tidak memberi kesempatan ke anak-anak kita di Papua. Kemudian harapan kami juga untuk ini Polda Papua selaku pembina cabang olahraga bola voli juga memikirkan SDM untuk para pelatih dan perwasitan. Mungkin diadakan setahun sekali pelatihan untuk ngambil lisensi. Jadi untuk pegangan para wasit dan para pelatih untuk meningkatkan kualitas para atlet di daerah.
2: Oke, jadi seperti itu ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Murdiono. Nah untuk selanjutnya dari turnamen ini, apakah ada pemain-pemain yang menurut Bapak berdua nih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi?
1: Ya, terbukti kemarin kan ada anak-anak kita yang terpilih dari beberapa kabupaten. Termasuk kita Kabupaten Yapen kan
2: terpilih ya.
1: Terpilih, Bapak. Ada 3 orang dari bidang indoor dan 2 orang dari voli pasir. Berarti kita kan punya, ya kita cuma membawa atlet kita, tetapi kan ada tim yang menyeleksi. Itu terbukti bahwa kita punya potensi. Ya. Dan menurut kriteria kan panitia sudah, mulai tim seleksi sudah yang menentukan. Ya. Seperti itu. Jadi luar biasa. Standar apa kan semua itu sudah panitia yang menentukan sehingga hampir dari setiap daerah ya. Kabupaten Biak Numfor sendiri juga 6 orang langsung terpilih. Karena memenuhi kriteria. Ya, kita Yapen 5.
2: Ya, banyak 3, ya Bapak.
1: Ya, 3 indoor, 2 pasir.
2: Ya.
1: Biak pun demikian, Kabupaten Sarmi pun demikian. Dan Kabupaten Jayapura. Jadi kita sebenarnya punya kriteria itu sudah memenuhi syaratnya. Seperti itu.
2: Nah, setelah Kapolda Cup ini berakhir nih, Bapak, program apa yang akan terus dilakukan agar kemampuan para atlet kita itu tetap terjaga dan juga terus berkembang? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi, usai Kapolda Cup ini, tim yang kemarin mewakili Kapolda Cup, kita akan pertahankan. Jadi mereka akan kita bina untuk porsi latihannya tidak seperti persiapan saat bertanding.
2: Okay.
3: Jadi kita kurangi porsi latihannya. Kalau kemarin dan setiap hari kita harus latihan untuk mempertahankan kekompakan, kemudian teknik, mental, kita cukup nanti 3 kali seminggu untuk latihannya untuk mempertahankan tim yang sudah ada. Nah, demikian
2: Oke, kita selanjutnya berbicara mengenai dukungan nih Bapak. Dukungan seperti apa yang sangat-sangat Bapak harapkan dari pemerintah, dari masyarakat maupun pihak terkait agar pembinaan atlet ini bisa berjalan lebih maksimal lagi?
1: Ya, tentunya kalau bicara masalah dukungan ya, saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada pemerintah daerah lewat KONI pun, bahkan mungkin OPD-OPD yang terkait, mari tolong sama-sama duduk, satukan persepsi, kita bergandengan tangan membicarakan bagaimana persiapan fasilitas. Ya, kita bicarakan ya, bukan hanya untuk kepentingan mungkin bukan untuk olahraga bola voli saja tuh. Mungkin yang lain juga, tapi kalau khususnya kita PBSI, kami mohon sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah seperti pembangunan GOR yang sudah direncanakan hampir beberapa tahun namun sampai saat ini belum. Ya, selain itu juga mungkin dukungan finansial.
2: Okay.
1: Ya, mungkin biaya ya untuk kegiatan pelatihan. Kan kita tidak mungkin ya mau memaksakan anak-anak kita kalau tanpa ada dukungan seperti itu.
2: Iya.
1: Terus fasilitas lapangan, selain lapangan, fasilitas lain, net, bola, ya. Anak-anak ini kan bermain alami, apa yang ada kan mereka bermain. Jadi, setidaknya pemerintah mungkin lewat selain lewat KONI, mungkin lewat OPD seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, mungkin ada diprogramkan, bagikan bola lah, kan. Net bola, jangan nanti tunggu pada ajang-ajang politik dulu baru dorong mulai turun bagi-bagi bola. Setelah itu bola juga yang tidak berkualitas, ya banyak itu bola dibagi tidak berkualitas.
2: Okay.
1: 2 kali 3 kali main langsung pecah.
2: Pecah ya.
1: Jadi kami mohon mungkin di pada kesempatan ini ya, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah yang sudah luar biasa selama ini juga kan. Mereka juga sebenarnya cinta voli itu, ya cinta bola voli, tapi ya itu. Jadi kami harapkan ke depan mungkin bisa kita sama-sama duduk. Mari kita perhatikan olahraga ini, karena tadi sudah disampaikan dari awal bahwa bola voli ini ya boleh dikatakan semua kampung itu ada. Dan hampir dicintai oleh masyarakat, sangat bermasyarakat ya bola olahraga ini. Selain bola kaki, tapi bola voli ini mungkin ya urutan dua kalau boleh dibilang. Di mana-mana orang senang, baik tua muda semua mau bermain. Jadi saya sangat mengharapkan supaya mari pemerintah siapkan fasilitas buat anak-anak kita, ya kita menekan mereka supaya pikiran mereka tidak lari ke hal-hal yang negatif. Mari kita siapkan sarana bagi mereka supaya semua apa mereka lampiaskan ke situ bermain, dan selain itu mereka punya prestasi. Dan juga mungkin event-event selanjutnya, dalam arti bahwa mulai pembinaan dari usia dini, kita mengharapkan nanti kita VBC bersinergi dengan KONI bahkan OPD terkait, mungkin kita buat event dari tingkat usia dini. Mungkin nanti kita rencanakan kalau bisa kita jalankan pertandingan di tingkat apa SMP SMA antar sekolah, dan karena kita persiapan ke depan ini nanti banyak kejuaraan-kejuaraan yang akan dilaksanakan. Tadi saya katakan kita mempersiapkan atlet juga untuk tingkat apa, untuk selain ke Kapolda Cup, tapi juga untuk persiapan kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti. Itu harapan saya.
2: Okay. Ya, mungkin bisa ditambahkan. Besar sekali harapannya Pak Bapak ya. Kalau dari Pak Murdiono sendiri bagaimana
3: soalnya? Harapan kami tentunya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Papua. Nah, kemudian Bapak Kapolres Pulau Nyapen yang telah memberikan dukungan sepenuhnya sehingga kami bisa mewakili memberangkatkan atlet ke pihak untuk kejuaraan Kapolda. Okay. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami berharap ke depan kami diperhatiin. Itu aja permintaan kami. Kemudian dari Kawan Kebutuhan Kabupaten Pulau Yapen, mari kita bersinergi membangun, mempersiapkan para atlet di Kepulauan Yapen ini untuk membawa nama baik Kepulauan Yapen. Harapan kami itu saja, sederhana. Semoga Yapen ini ke depan semakin maju, semakin berkembang dengan potensi yang sudah ada.
2: Baik, untuk penutup nih Bapak, closing statement, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Suryanto dan juga Pak Murdiono nih untuk teman Pro 2, terkhususnya yang anak muda gitu ya, yang ingin menekuni dunia olahraga voli dan juga punya cita-cita nih untuk menjadi seorang atlet bola voli. Silahkan.
1: Ya, saya sangat mengapresiasi, terima kasih kepada RRI Pro 2 yang pagi ini boleh mengundang kami. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan, Bahri, anak-anak muda, gunakan potensimu. Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi kamu berkembang? Ya. Jauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Mari membangun diri lewat kegiatan olahraga yang ada. Ya, supaya kita bisa mengangkat nama Yapen ini, bukan hanya di Kapolda Cup, kalau boleh pun sampai keluar ke tingkat nasional.
2: Amin.
1: Ya, kita barang apa ya yang tidak bisa kita laksanakan? Iya. Kita bisa kok, Yapen bisa. Ya, seperti itu harapan saya.
2: Okay. Ya. Kita punya orang-orangnya ya Bapak, kita bisa, kita pasti bisa. Kalau dari Bapak Murdiono sendiri bagaimana?
3: Terima kasih Bro 2 RRI. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini semakin menambah semangat, semakin menambah motivasi untuk adik-adik kami yang di Kepulauan Yapen ini. Ayo kita berprestasi melalui khususnya cabang olahraga voli. Ayo berprestasi, kita bisa.
2: Kita bisa, kita pasti bisa, gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas informasi, atas pengalaman dan juga motivasi yang sudah Bapak berdua bagikan untuk kita, teman Pro 2. Semoga Kapolda Cup ini terus menjadi ajang yang mampu melahirkan atlet-atlet berbakat, amin, juga berkualitas nih, amin, yang bisa meningkatkan prestasi bola voli indoor maupun voli pantai di Papua hingga tingkat nasional. Dan teman Pro 2, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya ngobrol di sini sama narasumber saya yang keren-keren ini, teman Pro 2. Meskipun udah tua ya teman Pro 2, tapi Bapak berdua ini keren sekali. Saya sangat amazed sekali sama Bapak berdua ini gitu ya. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berbagi informasinya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 2. Semoga apa yang telah kita perbincangkan hari ini bisa memberikan inspirasi bahwa prestasi olahraga ini lahir dari proses pembinaan dan juga yang berkesinambungan, kerja keras, disiplin dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Akhirnya teman Pro 2, saya Rida mewakili narasumber dan juga seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di obrolan Pro 2 berikutnya. See you, bye-bye. Thank you.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Yeah. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.

0: selama ini apa?
1: Ya, temen.
0: Gue sebenernya... Kan emang teman.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin

memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia, sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih, tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia.
3: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit, dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari post meridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro2.

0: Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Qkbo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Exhalensis adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Clixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
1: No.
2: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
2: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan sesuatu dengan cepat.

0: adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.
1: Iya tuh, si Paling dateng. Soye banget ya sih?
2: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah, biasa aja kali.
3: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya?
1: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
3: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
2: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
3: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
0: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Pro 2. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab di balik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
3: interkoneksi,
2: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Dinisa di suara dari layar ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi.

0: malam jelek dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit dua benua dan dua samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim pun dapat rezeki.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Belakang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris kapa sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya rame setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: hands on fire. Guess I'm a bad Frodo.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, emang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional, karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha, karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar

0: stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya. Berat badan tidak meningkat secara konsisten dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sudah belikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, tidak apa-apa juga, mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak, ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara.

Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

FM. Ya teman Produa, selamat sore nih untuk kalian semua nih teman Produa dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini teman Produa, dan pastinya di frekuensi kesayangan kita 101,5 FM RRI Produa Serui, yang pastinya Kak Ocha bakal temani aktivitas kalian hingga nanti tutup siaran. Ya, yang pastinya lo ada obrolan seru, info update, dan tentunya deretan lagu-lagu nih yang buat baikin mood kalian hari ini teman Produa. BTW nih teman Produa, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu nih teman Produa. Kita tetap semangat dan pastinya good vibes ya buat hari ini teman Produa. Buat kalian yang lagi mau melanjutkan aktivitasnya, atau yang lagi rebahan di rumah, atau mungkin lagi sibuk ngerjain tugas sambil ngopi nih teman Produa, drop your status and temenin Kak Ocha terus ya. Oke, teman Produa, kita bakal seru-seruan ya sampai tutup sharing kita nanti, dan pastinya with penyiar manis kalian nih Kak Ocha. Untuk itu teman Produa, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 terpantau nih, kita masih di santai sore ya. Oke, teman Pro 2 dan santai sore atau sore ceria kita kali ini, Kak Ocha akan update info nih teman Pro 2. Dan kali ini kita kan udah melihat film dari Odyssey. Nah, teman Pro 2 tahu enggak? Di tengah puja-pujian untuk The Odyssey karya Christopher Nolan ini, ya teman Pro 2 akademis yang juga penerjemah asli cerita Odyssey karya Homer, ya justru memberikan penilaian pedasnya loh. Emily Wilson, yaitu akademis karya klasik yang juga perempuan pertama penerjemah Odyssey karya Homer ini ke bahasa Inggris, memberikan penilaiannya setelah melihat di Odyssey atau melihat filmnya. Wilson adalah sosok penting dalam proyek The Odyssey ini, dan karya Profesor Studi Klasik The University of Pennsylvania itu dalam penerjemahan Odyssey ini, ya The Odyssey pada tahun 2017, diakui Nolan adalah inspirasi besar dalam pembuat film tersebut nih teman Pro 2. Namun si Wilson ini ya tidak merasa punya utang budi dengan pujian tersebut, ya dalam ulasannya atas The Odyssey punya Nolan di London Review of Books yang ditayangkan oleh The Guardian, Wilson justru ya menghina film itu loh teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Oke, mereka katanya Wilson ya, saya berharap kedekatan Nolan dengan teman-teman Homeric ini dapat mendorongnya ke tingkat kreativitas baru dan memungkinkannya untuk menciptakan karakter yang lebih meyakinkan. Wah, pedas sekali nih teman Pro 2. Oke, komentarnya lanjut lagi nih ya teman Pro 2, Kak Ocha baca buat kamu nih. Tetapi The Odyssey menampilkan kombinasi kemegahan dan dangkal yang biasa ia tampilkan. Visi film ini terlalu membingungkan, karakternya terlalu kurang berkembang untuk memberikan apa yang setengah dijanjikannya dalam hal ide-ide besar, meskipun film ini sangat bagus dalam penyampaian ledakan besar dan raksasa besar. Oke. Oke, itu dilansir dari CNN Indonesia nih teman Pro 2. Si Nolan mengaku kalau hampir bahwa ia menggunakan baris pembuka terjemah, yaitu Wilson, ya ceritakan padaku tentang seorang pria yang rumit, ya sebagai panduan untuk menghidupkan karakter Odysseus yang diperankan Matt Damon di layar lebar. Namun nih teman Pro 2, Wilson menyimpulkan kalau tentang film Nolan dengan saya akan malu telah menulis bagian manapun dari naskah ini. Pedas sekali nih teman Pro 2 komentarnya. Tapi kita lihat kalau di sisi lain juga, si Wilson ini mengakui kepada Sunday Times kalau film tersebut memiliki efek positif pada minat budaya terhadap Homer dan cerita The Odyssey secara umum ya. Dan sementara itu juga, Christopher Nolan kembali menuai pujian kritikus melalui film terbarunya, yaitu The Odyssey. Ya, film hasil adaptasi Odyssey ini, karya Homer itu dinilai menghidupkan kembali kisah klasik dengan pendekatan yang terasa segar. The Odyssey sendiri berhasil mendapatkan status press untuk Tomatometer dengan nilai 94% dari 446 ulasan kritikus nih teman Pro 2. Ada juga nih ya, sejumlah kritikus menilai kalau Christopher Nolan ini berhasil memadukan spektakel visual berskala besar dengan kedalaman emosional ya, sehingga membuat cerita yang telah berusia ribuan tahun tetap relevan bagi penonton masa kini ya. Tanggapan kalian apa sih teman Pro 2 untuk film The Odyssey ini? Ini kan filmnya tentang sejarah Yunani. Dan bukan cuma si Wilson ini aja yang buka suara ya. Ada juga dari bangsa Yunani ya yang mengkritik film Odyssey. Oke, karena memang ini filmnya membahas tentang budaya. Oke. apa sih tanggapan kamu teman berdua? jangan lupa komentar di bawah ini. Testa.

0: tempe.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo, teman Pro 2 yang masih terjaga di sana nih. Kau coba balik lagi dan kita masih terjaga di jaga malam kita. Jenggolong malam nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini Kak Ocha mau ngobrol dikit nih. Dan tahu gak teman Pro 2, kini dia dari Marvel Studio ya teman Pro 2. Oke, BTW nih teman Pro 2, tahu gak Marvel Studio akan mempersiapkan tantangan dominasi Kung Fu Soccer di Cina. Dan Spider-Man siap ditantang loh teman Pro 2. Ya, dua film blockbuster Hollywood yaitu Spider-Man A Brand New Day and The Odyssey bersiap menghadapi Kung Fu Soccer yang saat ini menjadi jawara di box office Cina. Oke, bukan Spider-Man aja ya, tapi The Odyssey juga. Dan kehadiran dua film impor berskala besar tersebut kian memanaskan ya peta persaingan penayangan musim panas 2026 yang menjadi salah satu periode paling kompetitif di pasar Cina. Kung Fu Soccer ini memasuki pekan ketiganya, masih kokoh memimpin puncak tangga box office musim panas di Cina bersama film lokal lainnya seperti ada animasi All Wishes Come True and Dare You. Ya, dominasi film-film domestik ini berhasil mendorong total pendapatan box office musim panas 2026 menembus angka 5,8 miliar yuan atau setara dengan di Indonesia kan atau dirupiahkan yaitu 15,48 triliun rupiah loh hingga hari ini teman Pro 2 penempatannya dari film-film domestik. Hai. Ya, seperti dilansir dari Global Times nih teman Pro 2 memberitakan kalau angka tersebut melonjak lebih dari 1 miliar yuan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalunya. Ya, sebagai pendatang utama dari Hollywood, Spider-Man A Brand New Day ini siap menghentak bioskop Cina mulai hari Rabu hari ini ya teman Pro 2. 2 hari lebih cepat dibanding jadwal rilis di pasar Amerika Utara. Film yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya itu mengantongi modal awal yang solid ya teman Pro 2 dengan raihan appraisals mereka dan prapenayangan telah menembus 70 juta yuan atau dirupiahkan setara dengan 186,9 miliar. Wuhuy, epic ya. Fantastik banget. Analis platform tiket Mayuan bahkan memproyeksikan pendapatan hari pertama penayangan Spider-Man berpotensi melampaui 200 juta yuan atau dirupiahkan setara 534,1 miliar rupiah nih teman Pro 2. Wow. Sedangkan film Hollywood lainnya juga yaitu The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan yaitu baru akan mendarat di Cina pada 14 Agustus. Namun nih teman Pro 2, upaya film epic fantastik ini untuk meruntuhkan dominasi Kung Fu Soccer dibayangi. Oke, potensi hambatan kultural terkait latar belakang mitologi Yunani. Ya, serta perolehan skor sementara sebesar 8,2 atau per 10 di platform ulasan Douban yang masih berada di bawah angka capaian film-film populer Nolan sebelumnya nih ya teman Pro 2. Karena si film Odyssey ini banyak dikritik ya. Dan di sisi lain juga pengamat film di Cina tetap menilai deretan film Hollywood akan menghadapi jalan terjal untuk mengupdate pimpinan pasarnya. Oke.

Kejenuhan audiens lokal terhadap formula penceritaan superhero dan pola skenario Hollywood menjadi tantangan tersendiri. Dengan lebih dari 120 judul film berbagai genre berburu penonton di musim panas ini ya, teman berdua, persaingan terbukti kian sengit ya, hingga memaksa dua film lokal, yaitu animasi Three Kingdoms, yaitu The Beginning, dan film Skyfi The Skiff Moment, yaitu mundur sementara dari peredaran bioskop akibat kalah bersaing ya teman berdua. Jadi di Cina ini yang lagi trending topiknya atau itu Spider-Man Brand New Day dan The Odyssey. Dan kamu tahu kan ide teman berdua, Spider-Man siap tantang dominasi Kung Fu Shocker di Cina loh. Oke, kita akan terus update informasi selanjutnya nih. Kak Ocha juga kepo nih, nanti bagaimana nih cerita selanjutnya seperti apa sih. Dan mungkin teman berdua kalian mau kepo juga, gak apa-apa nih.

0: Santa Axel. Santa Axel. DJ Yo.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Alah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku?

makin mempopulerkan kembali Plantica musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya ya teman Pro 2, balik lagi bareng Kak Uca di jaga malam kita, jaga lo malam-malam nih teman Pro 2. Oke, kali ini untuk kalian nih teman Pro 2, ya pecinta Black Panther. Oke, tadi kan udah Kak Uca review Spider-Man Brand New Day Studio Marvel. Dan kali ini teman Pro 2, tahu gak Bos Marvel ceritakan awal mula Get David ini jadi Black Panther baru nih teman Pro 2. Tapi oke, setelah itu kita akan membahas siapa sih Black Panther pemeran baru ini. Oke teman Pro 2, oke, pemeran Black Panther baru, tahu nggak teman Pro 2 namanya, yaitu David Johnson. Ya, menjadi perbincangan ya setelah diumumkan sebagai pendatang baru di Black Panther 3. Ya, ya akan memerankan sosok anak raja yaitu Tekala, Pangeran Tekala 2. Ya, Pangeran Tekala 2 nantinya akan menjadi pusat cerita dalam sequel ketiga kisah Wakanda tersebut. Yang berpeluang yaitu David Johnson menjadi Black Panther yang baru nih teman Pro 2. Oke, kita akan membahas sedikit atau ngobrol sedikit nih, siapa nih sebenarnya David Johnson Black Panther baru. Kayaknya Kak Oca lihat mukanya baru dan mukanya imut sekali nih ya teman Pro 2. Oke, David Johnson ini lahir pada 4 September 1993 di London. Ya, David Johnson ini mencuri perhatian publik ya lewat penampilannya dalam film Alien Romulus kalau nggak salah pada 2024, dan adaptasi novel Stephen King yaitu The Lockwell 2025 itu filmnya. Ya, ini dia adalah aktor Inggris yang telah membangun karir aktingnya selama hampir satu dekade sejak 2016 lalu. Ketertarikannya pada dunia seni peran membawanya menempuh pendidikan di Royal Academy of Dramatic Art. Ya, yang berhasil ia selesaikan pada tahun 2016. Nama Johnson ini mulai dikenal publik saat memerankan film Augustus, yaitu Gus, ya, dalam serial drama industri yang tayang pada 2020 hingga 2022 itu. Setelah itu juga teman Pro 2, si David Johnson ini menuai pujian kritikus berkat aktingnya sebagai Dom dalam film komedi romantis yaitu Royal Line. Oke, 2023 ya kalau nggak salah film ini. Ya, karir Johnson ini terus menanjak ya dengan membintangi sejumlah film berskala besar. Pada tahun 2024 ia memerankan Andy dalam film Alien Romulus, lalu tampil sebagai Peter McFarlane dalam adaptasi film The Long Walk karya Stephen King. Ya, selain itu juga ia terlibat dalam sejumlah proyek lain seperti Westman, Bonhoeffer, and The Road Trip. Penampilan Johnson di berbagai proyek tersebut membuahkan sejumlah penghargaan ya. Ia memenangkan kategori Best Actor in a Play di Black British Theatre Awards 2022. Kemudian ia juga pernah mendapat penghargaan Rising Star di BFTA 2025 berkat filmnya yaitu Alien Romulus pada tahun 2026. Ia juga menerima Robert Altman Award ya di filmnya yaitu filmnya Independent Spirit Award ya teman Pro 2. Oh, oke. Okay. Aktor aktor film mendapat beberapa penghargaan juga nih ya teman Pro 2. Ya, ini juga di luar urusan karirnya ini, si Johnson ini dikenal cukup tertutup ya. Mengenai kehidupan pribadi, ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai insinyur teknologi informasi atau IT di Bandara Heathrow, sedangkan sang ibu berkarir di Kepolisian Metropolitan London. Oke, dia ini seorang anak IT dan ibunya polwan ya teman Pro 2. Dan hingga kini ia juga belum pernah dikaitkan secara publik ya dengan hubungan asmara. Oke, berarti ini jomblo dah. Dan David Johnson ini, tahu gak teman perdua, ia resmi didapuk oleh Marvel film ketiga Black Panther yang kembali digarap oleh sutradara Ryan Coogler. Nama Johnson ini diumumkan oleh bos Marvel yaitu Kevin Feige dalam sesi Marvel di San Diego Comic Con. Oke teman perdua, film ini akan mengisahkan perjalanan putra Tekala yang telah beranjak dewasa sebagai penerus tahta Wakanda sekaligus pewaris mantel Black Panther. Karakter Raja Tekala ini sebelumnya diperankan oleh Chadwick Boseman dalam film pertama Black Panther ya teman perdua, yang kalau nggak salah dirilis pada tahun 2018. Namun teman perdua, Boseman ini meninggal dunia ya pada Agustus 2020 lalu di usianya yang berujung 43 tahun setelah diam-diam berjuang melawan kanker. Dalam sequel Black Panther Wakanda Forever yang waktu 2022, sosok Black Panther ini kemudian diteruskan oleh adik Tekala yaitu Shuri yang diperankan oleh Letitia Wright, dan Black Panther 3 dijadwalkan. Agak teman berdua, akan tayang pada 15 Desember tapi 2028, kita menunggu 2 tahun lagi nih ya teman berdua. Seperti yang tadi Oce bilang, bos Marvel akan mengisahkan awal mulanya David Johnson ini bisa terjaring untuk direkrut sebagai pemeran baru di Black Panther yaitu Pangeran T'Challa 2. Ya, menurutnya semua terjadi dalam sebuah pertemuan rahasia ya teman produa. Dalam wawancara dengan majalah Empire, bos Marvel Studio ini mengatakan kalau sutradara Black Panther Ryan Coogler ini dalam pertemuan itu sudah langsung bisa menyadari kalau Johnson ini dia adalah cocok ya sebagai penerusnya Tekala. Dan tahu gak teman produa, kau cek lihat fotonya ini, memang cocok jadi Black Panther. Ya, David Johnson resmi didapuk oleh Marvel Studio film ketiga Black Panther yang kembali digarap sutradara Ryan Coogler. Nama Johnson diumumkan oleh bos Marvel sendiri ya teman produa dalam sesi Marvel di San Diego Comic Con. Ya, dan karakter ya kita tahu kalau diperankan oleh Chadwick. Okay, ya teman produa dan Kak Ocha, kasih tahu lagi untuk kalian yang penggemar Black Panther. BTW ini Black Panther ketiga akan dijadwalkan tayang pada tanggal 15 Desember 2028. Oke, Kak Ocha nih udah pada nonton Black Panther yang ke-1, ke-2. Kayaknya 2028 kita akan nonton lagi ya. Teman perdua, ini dia ya lagu Black Panther 2 kayaknya ya. Love Me Up. Spesial buat teman perdua.

0: high school kids.
1: Mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Oke, balik lagi nih bareng Kak Ocha, teman Prodia. Dan masih terjaga di jaga malam kita nih teman Prodia. Oke, kali ini Kak Ocha akan ngobrol-ngobrol seputar film Spider-Man Brand New Day nih teman Prodia. Oke, Kak Ocha akan ngobrol dikit ya sinopsis dari Spider-Man Brand New Day. Dan ada satu karakter nih yang akan Kak Ocha bahas juga. Dan seperti yang kita tahu nih teman Prodia, kalau Spider-Man Brand New Day ini udah resmi tayang di bioskop Indonesia pada hari ini teman Prodia, 29 Juli 2026. Ya, film Marvel Cinematic Universe dan Sony ini masih dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon ya. Spider-Man Brand New Day ini menjadi film solo keempat dari Tom Holland sebagai manusia laba-laba dan merupakan kelanjutan langsung dari film Spider-Man No Way Home 2021 lalu. Oke teman Prodia, setelah memutuskan untuk menghilangkan ingatan semua orang akan Peter Parker di akhir Spider-Man No Way Home 2021 itu, Peter berusaha untuk menjalani kehidupannya seorang diri. Ya, perlahan memang Peter ini ya mampu menjadi sosok Spider-Man seperti sebelumnya. Bahkan lebih kuat, Spider-Man menjadi pahlawan yang dibutuhkan warga juga polisi New York City. Oke, namun di balik topeng itu teman Prodia tahu enggak, Peter Parker merasa melangsang ya karena dirinya kini tak memiliki teman. Ia juga cenderung menutup dirinya dari lingkungan dan hanya mendekam di apartemennya yang tak terawat itu. Setelah atau di sela-sela bertarung melawan kejahatan, Peter memantau perkembangan sahabat-sahabatnya yaitu Ned Leeds yang diperankan oleh Jacob Batalon dan Michelle MG yaitu John Ruston yang diperankan oleh Zendaya. Dari unggahan medsos Ned nih teman Prodia, ya tahun demi tahun berlalu hingga Ned dan MG lulus dari MIT, ya Peter ini masih memantau mereka. Bahkan nih ketika Ned dan MG memutuskan untuk tinggal bersama, Peter tak sengaja bertemu mereka dan tetap menyamarkan identitasnya. Namun satu kali nih teman Prodia, si Peter ini ya merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Ia menjadi sulit mengendalikan diri, sakit kepala, hingga mengeluarkan jaring laba-laba berlebihan. Ya bahkan ketika bertarung melawan penjahat, Spider-Man menjadi begitu agresif hingga membahayakan masyarakat sipil ya. Di tengah kemelut itu, ia juga menemukan fenomena aneh pada dirinya, yaitu para penjahat tersebut seperti tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Ya, fenomena ganjil itu semakin berkembang jauh. Ya, kini di tengah kondisi ganjil yang melanda dirinya, si Peter Parker ini alias Spider-Man menghadapi penjahat yang jauh lebih hebatnya loh teman Prodia, dan juga tidak terlihat hingga sulit ditangkap. BTW, si Peter Parker ini harus berurusan dengan banyak hal ya, menghadapi penjahat super yang tidak terlihat dan merasuki banyak orang, menjadi solusi untuk mengendalikan dirinya sendiri dan berusaha tetap melindungi MG dan Ned dari jauh. Tahu nggak teman Prodia, pemain Spider-Man 4 ini, Spider-Man Brand New Day kali ini ya digarap Destin Daniel Cretton, sutradara yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dan setelah 3 film sebelumnya yang diarahkan oleh John Watts sendiri. Dan naskah Spider-Man Brand New Day ini masih ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Summers yang tetap duduk di kursi penulis naskah ya sejak Spider-Man Homecoming 2017. Para pemain inti dari Spider-Man versi MCU ini juga masih sama ya, yaitu Tom Holland, Zendaya, and Jacob Batalon. Namun ada sejumlah karakter baru yang akan muncul dalam Brand New Day ini. Siapa-siapa sih? Oke, tahu nggak teman produk pemain baru yang muncul di Brand New Day itu adalah Shady Shing sebagai Jean Grey, Tramiel Tinman sebagai Bill, dan Lisa sebagai Jen. Ya, sementara itu juga teman produa, sebelum pemain dan karakter Marvel lainnya yang akan muncul dalam Spider-Man Brand New Day adalah Mark Ruffalo, yaitu sebagai Bruce Banner alias Hulk. Dan ada Michael Mando sebagai McGargan, yaitu Scorpion. Dan John Brenthal sebagai Frank Castle, yaitu Punisher.

Pro jaringan bioskop di Indonesia mulai hari ini ya teman Pro 2. Oke, pasti XX1 ini rame ya, karena para pecintanya studio Marvel pasti menonton Spider-Man Brand New Day ini.

0: Oke, ada satu karakter yang akan Kak Oja obrol buat teman berdua. Ada satu karakter di Spider-Man Brand New Day, tapi ini kayaknya yang dirahasiakan nih teman berdua. Tapi kita break sejenak dulu ya teman berdua, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2. Sorry.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Kau terasa senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yuk, teman Pro 2 kita lanjut nih ya. Oke, tadi kan sinopsis dari jalannya atau film Spider-Man Brand New Day ini, tahu enggak teman Pro 2, review awalnya Spider-Man Brand New Day ini ya udah dibanjir pujiannya loh. Oke, oleh para penonton dan katanya nih disebut jadi film Spider-Man terbaik loh teman Pro 2. Oke, kali ini Marvel Studio dan Sony Pictures akhirnya menggelar pemutaran perdana mereka yaitu Spider-Man Brand New Day di Los Angeles nih teman Pro 2. Ini perdana pemutarannya di Los Angeles ya. Meski review lengkap Spider-Man in Brand New Day ini dari media masih berada di bawah embargo ya. Pada jurnalis dan kritikus yang menghadiri acara tersebut sudah diperbolehkan membagikan kesan pertama mereka melalui media sosial. Ya hasilnya nih ya teman Pro 2, film terbaru dari Tom Holland sebagai Spider-Man langsung dibanjiri pujian loh. Dan sempat disebut nih sebagai salah satu film terbaik dalam sejarah karakter tersebut nih teman Pro 2. Ya mayoritas reaksi awal menyoroti kalau kuatnya sisi emosional cerita ini ya, aksi yang spektakuler ya serta penampilan dari Tom Holland sendiri yang dinilai ya sebagai performa terbaiknya sebagai Peter Parker. Ya meski ada beberapa komentar yang menyebut kalau babak ketiga terasa terlalu padat ya, ya penilaian ini secara keseluruhan tetap sangat positif bahkan nih teman Pro 2. Banyak yang menilai kalau si sutradara Destin Daniel Cretton ini berhasil ya membawa Spider-Man ke arah yang lebih dewasa tanpa kehilangan identitas karakternya tersebut.

Dan tahu nggak teman perdua, ada komentar ya dari Eric Davis melalui cuitannya di akun X. Ia memuji kalau pendekatan baru yang dibawa di film ini, yaitu ia menulis kalau Spider-Man Brand New Day ini menghadirkan energi yang luar biasa ke dalam petualangan terbarunya Spider-Man. Dan film ini menyuguhkan semua aksi yang diharapkan dari Spider-Man versi Tom Holland itu ya, tetapi dengan cerita yang terasa lebih dalam, lebih matang, dan lebih dewasa dibanding trilogi sebelumnya nih teman perdua. Bikin penasaran kan ini film? Dan ada pujian juga serupa datang dari Austin Burke ya, melalui akunnya The Burkenator ya. Menurutnya juga dia bilang kalau penampilan Spider-Man versi Tom Holland ini membawa performa terbaiknya dalam pergulatan Peter Parker di film ini, memiliki kekuatan emosional yang mengingatkan pada perjalanan karakter Tobey Maguire di Spider-Man 2 ya. Dan ini adalah kisah yang paling personal yang pernah dijalani Peter Parker, dan sekaligus menghadirkan adegan aksi terbaik yang pernah dimiliki oleh Spider-Man. Dan ada beberapa kritik dan juga pujian ya dari beberapa orang nih, bukan beberapa nih, ini banyak sekali ya pujian-pujian bagi film Spider-Man Brand New Day ini. Oke, seperti yang kita tahu kalau Spider-Man Brand New Day ini melanjutkan kisah Peter Parker 4 tahun lalu setelah peristiwa Spider-Man No Way Home ini, kini hidup seorang diri setelah dunia melupakan identitasnya. Peter harus menghadapi ancaman baru yang memicu perubahan misterius pada dirinya di tengah meningkatnya kejahatan di New York. Film garapan Destin Daniel Cretton ini dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, Shadi Singh, Jacob Batalon, John Bernthal, Michael Mando, Tramiel Tilma, dan Mark Ruffalo, serta oke, itu dia ya teman perdua. BTW itu aktor yang berperan nih teman perdua. Dan tahu nggak teman perdua, Kak Uci akan membahas sedikit salah satu aktor, katanya ini dirahasiakan ya identitasnya, yaitu Shadi Singh. Seperti apa sih? Mari yuk kita semak sama-sama nih teman berdua. Ya katanya nih ya teman berdua, alasan mereka Shadi Singh ini di Spider-Man katanya dirahasiakan. Perannya dirahasiakan banget nih teman berdua. Tahu nggak sutradara Destin Daniel Cretton ini membeberkan alasan benar-benar merahasiakan perannya Shadi Singh dalam Spider-Man Brand New Day ini hingga jelang penayangan film tersebut. Dan si Shadi Singh ini baru gabung ya di semesta Spider-Man bersama Tom Holland, Zendaya, dan kawan-kawan di Spider-Man Brand New Day ini. Dan tahu nggak teman berdua, ini juga sempat memberikan teaser terkait peran Shadi Singh dengan mengunggah video pada awal bulan ini yang menampilkan sang artis. Namun nih teman berdua, banyak fan yang berteori kalau Shadi Singh ini bakal berperan sebagai Jean Grey yang muda, yang berpotensi membuka jalan bagi X-Men di Marvel Cinematic Universe. Ada pula yang berasumsi kalau Singh ini memerankan karakter yang benar-benar baru. Ya sementara itu juga si Shadi Singh ini sebelumnya ya mengaku kaget dengan dampak yang ditimbulkan di film Marvel tersebut. Bintang Stranger Things itu juga ya memuji penampilan dari Tom Holland karena membantunya menyesuaikan diri dengan tekanan dari franchise yang menghasilkan uang. Ia juga menegaskan kalau tidak sulit ya untuk menyembuhkan detail tentang karakternya. Dan tahu nggak teman berdua, itu dia ya si yang seperti tadi Kak Ocha sudah sampaikan. Pertama, kalau Shadi Singh ini dia berperan sebagai Jean ya dalam Spider-Man Brand New Day ini. Ya, okay, adalah Shadi Singh sebagai Jean Grey. Dan
Ada lagi nih teman Pro 2, jumlah kredit scanner di Spider-Man Brand New Day, tahu nggak teman Pro 2? Okay, informasi juga karena Brand New Day disebut menjadi salah satu fondasi penting bagi proyek masa depan Marvel Cinematic ya. Sebelumnya juga banyak penggemar berspekulasi kalau film ini akan menyimpan beberapa kejutan besar yang terkait dengan proyek MCU, yaitu yaitu Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Maka tidak heran ya jika credit scan ini yang ditampilkan nanti akan berkaitan dengan cerita dalam dua proyek film multiverse saga tersebut nih teman Pro 2. Dan bagi yang udah menonton Spider-Man Brand New Day, yaps, kejutannya ada itu ya. Okay, dan untuk saat ini penggemar masih harus menunggu konfirmasi resmi ya mengenai keberadaan satu-satunya credit scan-nya tersebut. Namun nih teman Pro 2, apabila bocoran dari akun MCU Network MI terbuka akurat, maka penonton tampaknya tidak perlu buru-buru meninggalkan bioskop ya setelah film selesai, karena adegan penutup itu berpotensi menjadi petunjuk penting bagi masa depan Spider-Man dan Marvel Cinematic Universe itu nih teman Pro 2. Mungkin kira-kira seperti gitu ya teman Pro 2.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Ji Hexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro
0: 2. Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta.
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih.
1: Iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan.
0: Oke.
1: Nah jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini, ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-wek-wek,
1: iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-wek-wek, bener inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20?
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Habis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, habis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan?
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya ini...
0: Berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah. Dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, okay, aku siap bikin single.
0: Okay. Awalnya single dulu berarti?
1: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Kubur Sujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Okay, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orang di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: toh.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa.
1: Iya enggak sih? Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya, ya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu.
0: Okay.
1: Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini. Karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta
1: tapi,
0: sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena nih orang suka juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gila.

0: lirik pertamanya kan, ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu. Tapi masih gak bisa, gak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh aduh, ini agak bodoh ya.
0: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
1: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
0: Jadi dia adalah ciptaan. Pengalaman
1: pribadi dia gak?
0: Bener. Okay. Bener banget. Ini ciptaan my best friend, namanya Bibas, orang Bandung.
1: Oke.
0: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi.
1: Kizi.
0: Iya. Oke. Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti?
0: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke. Perempuan udah capek ya.
0: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke. Kamar tuh.
0: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan. Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
0: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan. Tapi tunggu ya, lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo selama macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
0: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
0: Iya, kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
1: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
0: Patah hati, Beb.
1: Oh gitu.
0: Karena biasanya songwriter itu, gue gak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya, betul.
0: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
1: Masih muda.
0: Orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
1: Aduh.
0: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
0: Nah,
1: sekarang dia udah bahagia.
0: Udah bahagia sekarang.
1: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada enggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
0: Ya, sebenarnya aku enggak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Misalnya
0: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya, let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
0: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung tuh berarti?
0: Iya.
1: Langsung bungkus.
0: Adalah beberapa kayak catatan, kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
1: Terus
0: kayak, ini mau dibuang gak?

0: Lalu aneh nggak dia bilang gitu? Enggak, gue suka.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi
1: ini. Enak kan? Enak di semangat gitu. Nah, iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan, kiri, kanan,
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak kiri. Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu ngantuk. Dikit, yoi. Biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok loh ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti nge-hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus? Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke okay ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul
1: bang. No judul.
0: Oke.
1: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke okay,
1: ya kan gak ada lirik Ungu
0: gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Abis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, Beb, mau gak duet sama aku? Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia pakai voice note. Uh-uh. Dia bikin melodi jadi otak. Nah, gitu. Kayak Na baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada. Lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak make up, ya benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ini ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat,
1: ya kan
0: demi album beda.
1: Betul, jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie. Gila, hebat.
0: Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal. Ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini nih.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke, okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, kayaknya kita suka banget makan okay, bareng okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu, boleh.
1: Kan? Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Pro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Mm-hmm. Saya Melisa dari mana? Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, mm-hmm, di album lagu-lagu aku di album Beda, mm-hmm, adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, mm-hmm, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih,
0: yeah, yeah.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Okay.
1: Iya kan, semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi, mm-hmm. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh, hmm, ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak, hmm, oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Hmm. Lagu era aku lagi jatuh, hmm, atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa ya banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Hmm. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Hmm. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama teras setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
3: Taukah
2: Radio
3: Anda,
2: Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, lagu Seri. Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: anaknya mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir mama dengan bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Ayo teman Pro 2 masih stay tune di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, gak terasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini ya teman Pro 2. Untuk itu makasih nih untuk kalian yang udah luangkan waktunya untuk temani Kak Ocha di jam malam kita. Oke teman Pro 2, untuk itu stay tune terus ya di RRI Pro 2 Serui di frekuensi yang sama 101,5 FM di jam yang sama pada buka siaran sampai tutup siaran ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dari studio Kak Ocha pamit undur diri ya dari ruang dengar kalian. Oke, untuk itu teman Pro 2 gak usah tahan mata ya kalau gak penting-penting amat. Oke, Kak Ocha ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. God bless you, bye-bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Dua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Kamis 30 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Jazz Music
1: Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda
2: Pro 2 FM. Mencoba.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita pada akhirnya bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan

bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena intervensi dan karya-Mu dalam hidup kami yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah, bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mesbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, "Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mesbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-8.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman perdua dimanapun kalian berada, terkhususnya untuk teman perdua yang berada di kota Serui dan juga sekitarnya. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Hati-hati di jalan teman perdua, buat kamu yang lagi di jalan. Untuk para penumpang Trigana juga terkhususnya hati-hati ya, karena saya lihat di luar ini cuacanya agak sedikit tidak mendukung, tapi semoga saja aman ya teman perdua. So guys, hati-hati di jalan, jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kaki kalian. Oke, bareng sama Karida teman perdua di pagi hari ini untuk edisi Kamis 30 Juli 2026, akhirnya tanggal 30 juga. Besok 31, tanggal 1 deh gajian. Kayaknya untuk sekarang teman perdua yang menjadi semangat saya tuh cuman gajian, tanggal tukin masuk, dan juga tanggal uang makan masuk gitu ya. Kalau selain itu kayaknya gak ada semangat-semangatnya gitu. Oke teman perdua, seperti biasa pagi-pagi Karida akan menghadirkan sajian informasi menarik nih untuk menemani pagi harinya kamu ya teman perdua, biar kamu gak kudet alias kurang update teman perdua. Kita awali teman perdua untuk informasi yang pertama dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Teman perdua, dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen menggelar pasar murah nih selama 2 hari di lapangan Alun-Alun Trikora Serui. PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Wima Sesos, ini mengatakan bahwa pasar murah digelar pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat ya memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar teman perdua. Jadi teman perdua, pasar murah ini sudah dilaksanakan ya dari hari Senin sampai Selasa, tepatnya 27 sampai dengan 28 Juli 2026 dengan melibatkan para distributor yang ada di kota Serui. Mereka sendiri menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, ada tepung terigu, bawang putih, bawang merah, daging ayam, susu, serta aneka bumbu dapur dengan harga yang lebih murah nih dibandingkan dengan harga pasar teman perdua. Selain bahan pokok teman perdua, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah yang menjual berbagai kerajinan lokal seperti ada kain batik, noken yang harganya juga terjangkau teman perdua. Menurut Alwi teman perdua, penyelenggaraan pasar murah ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Yapen teman perdua. Gimana kemarin, adakah yang sudah membelinya teman perdua, sudah memanfaatkan adanya pasar murah? Oke, kita dari informasi tersebut teman perdua, kita beralih ya ke informasi berikutnya. Masih dari Kepulauan Yapen teman perdua, sebanyak 233 mahasiswa STIKIP PGRI Serui Papua mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau yang dikenal dengan PKKMB untuk tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut sendiri berlangsung selama 3 hari teman perdua, yakni mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STKIP PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Papua, Isak Torobi SPD MPD, ini mengatakan PKKMB ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus yang berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi teman perdua.

Nah, teman Pradua, selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru ini menerima berbagai materi pembekalan ya dari sejumlah instansi. Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Yapen juga memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba nih teman Pradua, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, Teman Pradua Komisi Penanggulangan AIDS dari KPA bersama dengan Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV AIDS. Materi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa ya tentang HIV AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup tetap sehat sebagai upaya pencegahan, Teman Pradua. Nah, pada hari terakhir kegiatan, Teman Pradua, mahasiswa dijadwalkan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan kampus yang dilanjutkan dengan kegiatan api unggun sebagai penutup rangkaian PKKMB. Melalui kegiatan ini, Teman Pradua Stiki PGRI sendiri berharap ya mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta sebagai aktivitas kemahasiswaan sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Oke, itu dia Teman Pradua informasi sebanyak 233 mahasiswa baru dari STIKI PGRI yang mengikuti PKKMB. Tetap semangat ya buat adik-adikku semuanya, buat kalian semua juga yang masih sekolah, dan buat yang kerja juga semangat. Harus semangat ya Teman Pradua. Meskipun hidup kadang kiding, kita harus tetap semangat Teman Pradua. Oke, kita dengerin dulu Teman Pradua satu beberapa tembang yang mau lewat berikut ini, so please don't go anywhere. Stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
2: Tips mitigasi bencana.
3: Pendengar, berikut tips mencegah jatuhnya korban akibat angin puting beliung. Memasuki awal musim hujan seperti ini, berpotensi terjadinya fenomena cuaca angin puting beliung. Angin puting beliung yang mirip dengan tornado, namun dengan intensitas kecil dan dapat datang tidak terduga. Ketika angin puting beliung melanda, dapat mengakibatkan kerusakan serius dan menimbulkan korban jiwa. Agar terhindar dari bencana angin puting beliung, perhatikan 3 tips berikut. Pertama, perbanyak informasi perkiraan cuaca. Di zaman digital ini, alangkah baiknya kita mendownload aplikasi perkiraan cuaca di gadget. Dengan mengetahui ramalan cuaca, kita dapat terhindar dari bencana, khususnya angin puting beliung. Di aplikasi perkiraan cuaca, ada informasi daerah mana yang berpotensi hujan deras disertai angin lebat. Biasanya, angin puting beliung terjadi sebelum hujan lebat. Kedua, perhatikan kondisi cuaca. Di musim pancaroba dan memasuki puncak awal fase musim hujan, seperti sekarang ini, potensi angin puting beliung dapat sering terjadi. Angin puting beliung sering terjadi siang maupun sore hari. Jadi, perhatikan awan. Biasanya, sebelum angin puting beliung, terbentuk dulu awan cumulonimbus. Kalau sudah begitu, pasti akan hujan lebat dan potensi angin puting beliungnya cukup besar. Ketiga, hindari berada di tempat terbuka. Apabila muncul angin puting beliung, alangkah baiknya kita menghindari berada di tempat terbuka. Sebisa mungkin, hindari berada di bawah pohon serta baliho reklame. Demikian tips tanggap bencana angin puting beliung. Dengan pemahaman ini, dapat mengurangi resiko terjadinya korban, baik harta maupun nyawa.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pradua. Semoga saja kalian tidurnya nyenyak ya, amin. Oke, kita akan update teman Pradua untuk informasi berikutnya. FIFA berencana menjual saham Piala Dunia, teman Pradua, dengan membangun perusahaan komersial. Langkah tersebut ditentang oleh UEFA, teman Pradua, hingga muncul ancaman boikot. Proposal baru sedang digodok oleh Presiden FIFA Gianni Infantino, teman Pradua. Dia berencana membangun FIFA Forward Enterprise atau FFE, perusahaan swasta yang nantinya mengelola turnamen-turnamen seperti Piala Dunia dan Piala Dunia antar klub. Sebagian besar saham FFE, teman Pradua, masih akan dikuasai oleh FIFA, tapi sisanya dijual kepada investor, di mana valuasi perusahaan ditaksir mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 362 triliun, teman Pradua.

Lebih lanjut, Teman Pro 2, wacana pembentukan FFA sebagai pengelola Piala Dunia di luar FIFA ini mendapatkan tantangan keras dari UEFA nih. Di mana federasi tertinggi sepak bola Eropa ini menilai langkah yang diambil oleh Infantino telah kelewat batas. Dalam pernyataan resminya, Teman Pro 2, UEFA mempertanyakan transparansi keuangan mengenai siapa nih yang diuntungkan secara finansial. FIFA disebut tidak punya hak menjual saham Piala Dunia, Teman Pro 2. Dan menukil dari Sky News, negara-negara di bawah naungan UEFA juga akan mengadakan pertemuan virtual pada pekan ini. Rapat tersebut akan mendiskusikan penolakan atas rencana FIFA serta pertimbangan opsi boikot Piala Dunia apabila Infantino tetap kukuh mempertahankan rencananya, Teman Pro 2. FYI, Teman Pro 2, ini bukan kali pertama ya UEFA berselisih paham dengan FIFA terkait Piala Dunia, di mana Presiden UEFA Alexander Kafrin ini melakukan aksi boikot di final Piala Dunia 2026 sebagai bentuk protes nih terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh FIFA. Beberapa kebijakan yang ditolak oleh UEFA yakni kenaikan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang dianggap menyulitkan para penggemar. Iya lagi. Nah, Teman Pro 2, selain itu juga UEFA juga turut menolak penerapan hydration break yang dianggap dalih untuk kehadiran iklan serta mengecam wacana pemberlakuan 64 tim untuk edisi Piala Dunia 2030, Teman Pro 2. Okay, itu dia Teman Pro 2, satu informasi ya di mana negara-negara Eropa yang ancam boikot Piala Dunia gara-gara wacana jual saham. Waduh, kalau menurut kamu gimana nih Teman Pro 2? Okay, jangan kemana-mana guys, kita break, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Yes, yes, yes, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita akan update untuk informasi berikutnya. Ada tim Indonesia yang meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, teman Pradua, skuad Merah Putih juga berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth. Pencapaian kategori youth sendiri berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan, teman Pradua. Hasil dari kategori youth sendiri diraih Indonesia tidak hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese, Taipei, Malaysia, dan juga Hong Kong pada ajang tersebut, teman Pradua. Nah, teman Pradua, 4 medali senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri, teman Pradua. Pihak penyelenggara mencatat, teman Pradua, hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026, di mana Indonesia berhasil meraih 2 medali perak fairway serta 1 medali perunggu nomor stroke, teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua informasi di mana Indonesia yang juara umum kejuaraan dunia woodball 2026. Informasi tersebut bisa teman Pradua baca selengkapnya hanya di

Kita beralih teman Pro2 ke informasi berikutnya. Masih informasi seputar Piala Dunia ya. Meskipun sudah usai, tapi bumbu-bumbu atau polemik-polemiknya ini masih ada nih teman Pro2. Ada Presiden FIFA Gianni Infantino yang berencana membuka kepemilikan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta senilai 17,3 miliar euro. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter menilai rencana tersebut berpotensi mengubah sepak bola menjadi bisnis berorientasi keuangan, teman Pro2. Laporan The Times dan The Telegraph mengungkapkan proposal pembentukan perusahaan baru untuk mengelola hak komersial FIFA, di mana perusahaan tersebut akan menaungi hak komersial Piala Dunia, Piala Dunia Wanita, serta Piala Dunia Antar Klub. Dalam skema tersebut, teman Pro2, sekitar 20-30% saham perusahaan baru ini nantinya akan ditawarkan kepada investor sektor swasta. Nilai transaksi diperkirakan juga mencapai 17,3 miliar euro atau setara dengan 355,8 triliun berdasarkan kurs ya teman Pro2, 20.567 per euronya teman Pro2. Rencana tersebut teman Pro2 dilaporkan pada Rabu 29 Juli 2026 dan memunculkan perhatian terhadap arah pengelolaan kompetisi FIFA. Blatter juga mengaitkan proyek itu dengan kedekatan Infantino dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana hubungan erat antar Presiden dan Presiden Amerika Serikat tersebut teman Pro2 telah mencapai dimensi finansial yang menimbulkan kerusakan besar bagi sepak bola teman Pro2. Penolakan terhadap rencana tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Uni Sepak Bola Eropa dan Union of European Football Association atau UEFA. Organisasi itu menegaskan teman Pro2, nilai tata kelola dan juga identitas sepak bola tidak layak diperlakukan sebagai aset komersial. Oke, ada aja ya gebrakannya Gianni Infantino teman Pro2, kalau menurut kamu gimana nih? Oke, itu dia teman Pro2 satu informasi di mana FIFA yang dikabarkan mau menjual Piala Dunia senilai 355,8 triliun dan ini sendiri menuai banyak kritik nih teman Pro2. Iya sih, kalau menurut saya emang harus dikritik ya nggak sih? Oke, please don't go anywhere, stay tune ya teman Pro2 on Pro2 Serui.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Yo, Radio Ayo Remaja, kaulah muda, penerus cita-cita serta harapan bangsa. Jauhilah, hindarilah, dan jangan pernah engkau mencoba segala rupa jenis narkoba.

0: Reboisasi adalah penanaman kembali pohon di lahan yang rusak atau ditebang. Reboisasi berperan dalam mitigasi bencana karena dapat membantu untuk mencegah dampak negatif dari pemanasan global. Reboisasi dapat membantu mengatasi perubahan iklim, menyerap karbon dioksida dari udara, mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, serta membantu pengendalian iklim global. Reboisasi juga dapat membantu untuk mencegah bencana alam dengan cara mencegah erosi tanah, mengatur laju aliran air, serta mengurangi pengendapan sedimen. Reboisasi dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memulihkan habitat satwa liar.
1: Ih, cuaca belakangan ini macam ekstrim sekali kah? Hujan deras, angin kencang, baru kali di ujung jalan sana macam mau meluap kah?
2: Aduh, itu sudah oh. Makanya, tong nih harus waspada dan melakukan persiapan. Jangan sampai terjadi sesuatu nanti.
1: Persiapan? Persiapan apa yang kau maksud nih?
2: Astaga, persiapan untuk antisipasi bencana toh. Jadi begini Mon, sekarang ini kan cuaca lagi tidak bagus toh. Tong harus memastikan tong punya atap ini aman, saluran air lancar. Nah, di sini pentingnya jangan buang sampah sembarangan. Sama satu lagi, kalau hujan deras turun disertai angin dan petir, tong harus matikan semua aliran listrik.
1: Oh iyo, betul sekali Ri. Tong memang harus menyiapkan semuanya biar aman dan selamat.
2: Waspada sejak dini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Mari bersama kita hadapi cuaca ekstrim dengan kesiapsiagaan.

Hey, Tuan Pro 2 dari kawasan Jalan Patimurah, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Gimana-gimana, sudah sarapan teman Pro 2? Hujan-hujan kayak gini tuh pasti yang di pikiran kalian tuh soto banjir, terus yang hangat-hangat gitu ya teman Pro 2. Saya dari tadi udah mikir mie ayam atau bakso lagi pagi-pagi, berat banget gitu ya. Oke, kita akan segera update teman Pradua untuk informasi berikutnya. Menurut kamu informasi apa nih teman Pradua yang enak untuk aku bawain buat kamu? Aku sekarang open request ya, kalau kamu mau dibawain sesuatu yang lagi booming, boleh banget teman Pradua DM aja di Instagramnya RRI Pradua Serwi atau di Rida Kasanah juga boleh banget ya teman Pradua. Sekalian kamu follow aku follow back kamu gitu ya. Teman Pradua, siapa nih di antara kamu yang doyan banget nontonin drama Cina? Saya kalau nge-scrollin media sosial ya teman Pradua, berapa scroll, ih ada Dracin, berapa scroll lagi ada Dracin gitu ya teman Pradua. Tapi sejujurnya saya tidak begitu suka untuk menonton Dracin ya teman Pradua. Tapi teman Pradua, demam drama berbasis kecerdasan buatan atau AI di Cina ini memunculkan cara baru nih bagi sebagian orang untuk mencari penghasilan. Kini teman Pradua, orang-orang di Cina tuh sampai rela loh menjual wajah mereka kepada perusahaan AI dengan imbalan $15 Amerika Serikat atau sekitar 271 ribu hingga $700 Amerika Serikat atau sekitar 12,6 jutaan teman Pradua. Tapi teman Pradua, yang dijual bukan wajah secara fisik ya, di mana warga ini memberikan izin penggunaan wajah mereka agar bisa dipindai dan diolah menjadi karakter digital untuk drama AI. Fenomena ini berkembang seiring meledaknya industri AI mikrodrama teman Pradua di Cina, di mana menurut laporan lebih dari 95% dari sekitar 128 ribu mikrodrama yang dirilis pada 3 bulan pertama 2026 telah memanfaatkan AI dalam proses produksinya teman Pradua. Jadi seiring meningkatnya permintaan tersebut, sejumlah platform online di Cina juga dilaporkan mulai menawarkan layanan jual beli lisensi wajah. Platform ini menjadi perantara ya antara pemilik wajah dan rumah produksi yang membutuhkan karakter digital untuk drama AI mereka. Cara kerja jual beli wajah ini pun cukup mudah teman Pradua, di mana pengguna cukup mengunggah foto ke platform atau memindai wajah mereka ke studio yang bekerja sama dengan platform. Setelah itu, data wajah mereka akan dimasukkan ke katalog digital dan dapat ditelusuri produser berdasarkan wajah, usia, jenis kelamin, hingga karakter tertentu yang mereka butuhkan nih teman Pradua. Jika ada produser yang tertarik, gimana Kak Rida? Jadi mereka akan membeli lisensi penggunaannya. Pemilik wajah kemudian akan menerima bayaran sesuai dengan kesepakatan teman Pradua. Lumayan loh teman Pro 2, dari 240 ribuan sampai dengan 1,3 jutaan per episode drama gitu ya teman Pro 2. Jadi gimana, apakah kamu tertarik untuk menjual wajah kamu? Mama saya tuh seneng banget lagi nonton kayak gituan teman Pro 2, saya sampai pusing gitu ya. Kadang lagi makan beliau nonton, lagi mau keluar juga nonton dulu, pusing saya sebenarnya teman Pro 2. Tapi ya udahlah ya, namanya orang tua, apa yang membuat kamu bahagia, aku juga turut bahagia kok. Okay. Karena di luar lagi hujan teman Pro 2, so hati-hati di jalan buat kamu, jangan ngebut-ngebut, jangan robos lampu merah. Karena kalau kamu nerobos, yang lainnya juga ikut nerobos, jadinya kecelakaan ya. Ingat Kakak Edi Purnomo bilang, jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta, jadi jangan sampai kamu jatuh di aspal, oke? Okay? Jangan kemana-mana, kita break, stay tune on Pro 2 Serui.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Ayo remaja, kaulah muda, penerus cita-cita serta harapan bangsa. Jauhilah, hindarilah, dan jangan pernah engkau mencoba segala rupa jenis narkoba.

0: barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Ya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalian pernah dengar enggak kalimat jangan terlalu banyak makan micin, itu tuh bikin bodoh gitu ya? Pernah enggak teman Pradua? Kalau saya dulu sering banget dengerin, sampai sekarang juga masih sih teman Pradua. Di mana MSG atau monosodium glutamat atau yang dikenal dengan micin telah lama digunakan untuk memberikan cita rasa gurih ya pada setiap hidangan. Namun di balik popularitasnya teman Pradua, muncul anggapan bahwa mengkonsumsi micin ini bikin bodoh gitu ya. Mitos ini sebagian besar berakar dari laporan kasus yang muncul pada tahun 1960-an yang dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Saat itu teman Pradua, beberapa orang melaporkan gejala seperti sakit kepala atau mual setelah mengkonsumsi makanan di restoran Cina yang menggunakan MSG, teman Pradua. Media saat itu menyederhanakan laporan ini dan langsung mengaitkannya dengan MSG tanpa penyelidikan mendalam terhadap faktor atau bahan makanan lain yang digunakan. Dari sinilah teman Pradua, berkembanglah sebuah narasi dan berevolusi menjadi anggapan bahwa micin bisa membuat orang menjadi bodoh nih teman Pradua. Oke, kita kenalan dulu ya teman Pradua sama micin atau MSG. Ini merupakan penambah rasa berbentuk kristal berwarna putih yang dibuat dari ekstrak bahan alami kemudian difermentasi. Cara produksi micin pun bermacam-macam, tetapi yang paling sederhana adalah dengan memelihara bakteri teman Pradua. Adapun bakteri tersebut bisa saja memakan karbohidrat mulai dari tebu, kentang, bekas tulang hewan, ampas sayuran, dan lain sebagainya. Nantinya teman Pradua, bakteri ini akan diberi makanan pilihan karbohidrat. Kemudian dengan rekayasa genetik, bakteri tersebut akan menghasilkan glutamat yang diekstrak menjadi monosodium glutamat atau yang dikenal sebagai micin nih teman Pradua. Pada dasarnya teman Pradua, tidak ada dasar ilmiah ya yang menyebutkan bahwa micin bisa membuat bodoh. Hal ini terlihat dari negara-negara dengan konsumsi MSG tertinggi di dunia, namun memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi juga teman Pradua. Teman Pradua, negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan juga Korea Selatan serta Cina, ini mereka tuh merupakan konsumen MSG tertinggi loh di dunia. Berdasarkan datanya saja teman Pradua, penduduk Jepang dan juga Korea Selatan mengkonsumsi rata-rata 1,2 sampai dengan 1,7 gram MSG per hari teman Pradua. Bahkan di beberapa wilayah Cina, angka konsumsinya jauh lebih tinggi nih teman Pradua. Tapi tingkat kecerdasan mereka juga tinggi, di mana Jepang memiliki IQ rata-rata sebesar 106,48, kemudian Cina 104,1, sedangkan Korea Selatan di 102,35 teman Pradua. Jadi teman Pradua, kalau ada yang bilang micin bikin bodoh, enggak ya, itu mitos nih teman Pradua. Kamu percaya mitos atau percaya aku? Percaya aku aja ya. Oke, tapi balik lagi teman Pradua, meskipun mitos, tapi jangan mengkonsumsinya secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik adanya. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, kita akan break dulu sejenak. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.